0: Be careful.
1: Melandur kaping kalih muspo antuk sekar. Lungsur upo saksi majang ring ide sang yang siwo aditya. Ngiring kawitin.

0: Kirisi sinuwun.
1: Wis wis yayi. Madrim aja ngresula. Lelakon mono adile mung dilakoni. Yen sira lan pun kakang nampa lelakon iki kanthi legawa, muga-muga antuk pangapura. Wis ayo enggal manjing kawah candra dimuka yayi.